0: Radio Ioni.
1: Django Fusa. Django Sakarabdaïdi, Matsuma. Django Rufad. Django Machana. Django Bouwa. Django Rufikin Jinan. Sanjika do Kambahu. Yek. Sakarambabi. Yek. Oh Django Ruba. Oh Django Vasanya. Feringati Dinya. Yek. Oh Django Rufad.